Yaqub alayhisalam yang William Nungubun Yudha Jangan Gurmi Jokob Nusuan Gurmi Wulbatis

Dikepoleh nak jisbunuhnya mbuku yusku mungi khote ujiganaw lalu nak wanene kondaw si mwone kuchidak yusku mwone kuchidak lalu al-Qur'an natli ne wushahida shahidun

Maka sakku sakku wir mulan tak. Tiada mangan dijadil ni lima pasang tu suka deful. Dah aku tuh tiada orang aku terukal kita tu bi. Dengan apa hamil terukal na. Kau punya barek musik sih na. Hamil itu lama mui jam. Waktu kerja dengan orang. Jangan orang nak tahu si hamil dah. Maka rakyat ni sokulun. Tiada suka pada TV bul. Mana jadat mu? Jefros ini bul jadat mu? Muka. Macam Muhammad pun. Ingkar tawat mu.

radio, mobile ini, mobile teknologi. Kalau tidak dikatakan oleh Bapak, jadi dimisiu kalimatul hak. Sendok, Syekh Ahmad Tijani, yang terdiri pada Anda, sendokku,

Ya Allah, hanya begini atau apa terjadi di sini, walaupun rasa begini dan aku rasa walaupun berhenti untuk orang yang kita bisa dimana aku mikir ini untuk tidak mungkin tahu kan benar ini bahkan dengan ini itu mencuri nyari itu

banyak yang gak kerja mungkin kita menggunakan dengan pendidikan yang ini yang tidak menjadikan ini menjadikan kebanyakan tapi punya untuk kemudian dengan dengan sampai di sini semua itu semua dengan kita dan

dan menggosok mudah lewatmu, yang perlu diunyit fiat. Bukhari itu, Imam Yusuf AS, bunyi sini dua kucing kasoba, di dalam dulu ni, halam mana kami tilirik, hawa na jing, jing moyak nausi. Lalu mudahkan, ya Allah nyetu aku, mudi bu kasoba mudah. Bakar bimu tuju buci, bakar bimu tuju buci, kum nyitina hamulau ban bakar, jilala yang dina to, dengai mulki, dengai boleh, mulai tanda kudu, yip. Dengan ikan, iswar labu kami tini, dengai wanita,